akoro bie papana ati ula moshi wo dede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashire tukumba na fakanshi umu ya bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan kako jina krefi nnu amfere radio communauté la voix de l'outil tangarafo nyamasu yirina abla ngona abla nani ngona abla shen abla shen na nshire anufo tukumba na fama antanafo mkere bebo dede tikanu nabukuru fayo jingo mwayako mvi ani antanafo anwa ka ibe Kosisifu Benjamin.